6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Anyway, 8.26 minit pagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Terima kasih mengikuti kami melalui siaran di RTM Klik ataupun frekuensi masing-masing dan juga layan kami di Facebook Sabah FM. Terima kasih untuk Yan Yana. Okay, selamat pagi dan selamat bertugas. Dia bilang semoga ceria dan dilancarkan sehingga di hujung penugasan. Breakfast jangan skip. Awal pagi sudah ya. DJ Dalin minta lagu Bidadari dari Emran Rosli. Okay, Yan Yana, pagi ni bawa anak daftar kembali ke UMS. Ya, kembali sudah anak-anak untuk sambung lagi semester yang seterusnya. Okay. Dan juga selamat pagi Sabah FM. Ini daripada Nano, tapi dia juga ucapkan apa-apa sama. Mungkin dia baru saja mengikuti kita di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami ataupun baru sahaja mengetahui nombor WhatsApp rasmi Sabah FM di 0194904848. Jadi anda boleh juga hantarkan ucapan anda di sana. Dan juga untuk apa-apa saja yang melibatkan siaran Sabah FM, anda boleh WhatsApp kami di sana sama ada untuk sampaikan ucapan ataupun menyertai apa-apa sahaja komen yang kami galakkan apabila ada topik-topik yang kami suarakan sepanjang bersiaran di Sabah FM. Terima kasih juga yang telah pun komen di Facebook Sabah FM. James Pengiran, selamat pagi. Apple White 6, selamat pagi DJ. Okey, ucapan buat semua rakan di Sabah FM. Semoga silaturahim terjalin mesra di antara kita sekian lama berkekalan. Harap begitulah ya. Dan Marsha Saleh, selamat pagi DJ Dalin. Okey, selamat bertugas. R&R, relax dan rehat. Semoga anda luangkan masa yang ada untuk rehat sepenuhnya sebelum tugasan yang seterusnya akan anda pikul. Okey, semoga tugas lancar dan sihat sejahtera selalu. Salam hujung minggu. Selamat hujung minggu sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bahagia di mana saja anda berada dan sihat ceria selalu. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali Rusi AG Asnahas. Okey, Al-Waqiyah. Okey, selamat pagi DJ Dalin dan selamat bertugas. Dan juga salam buat semua ahli keluarga di mana sahaja berada. Amir Tairin, Abdullah Ali, Marsha Saleh, terima kasih. Nozita. Okey, Stanilaus Sabian Manjanggil. Selamat pagi dan selamat bertugas. Okey, terima kasih semua yang telah pernah komen dan juga terus setia mendengar kami di Sabah FM. Daripada Tropika, untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Okay, baik. Ada Brad Lena Haris dan juga Faizal Dijaka Korea untuk anda. Sekarang pun 8.43 minit pagi. Terima kasih kepada anda terus setia mendengar Sabah FM untuk ruangan relax dan rehat daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari nanti. Temankan saya Dalin ketika ini untuk edisi kita 12 September 2026. Dan selain itu juga nak kongsikan berkenaan dengan program penutupan Semarak Patriotisme dan Bulan Kebangsaan 2026. Di mana program penutupan Semarak Patriotisme dan Bulan Kebangsaan 2026 peringkat sekolah SMK Banggi, okay, pada 14 September 2026 hari Isnin bertempat di SMK Banggi dan Dewan Terbuka Pekan Kobong Banggi, di mana warga SMK Banggi yang terdiri daripada murid, guru dan kaki tangan sekolah serta pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan antara peserta untuk program itu yang akan meriahkan program berkenaan dengan pelbagai aktiviti. Antara aktiviti yang dilaksanakan sepanjang program adalah melibatkan aktiviti dan pertandingan bertemakan patriotisme dan Bulan Kebangsaan serta Majlis Penutupan Semarak Patriotisme dan Bulan Kebangsaan 2026. Jadi ini adalah untuk bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme, kecintaan terhadap negara serta menghayati nilai-nilai kemerdekaan dalam kalangan warga sekolah. Dan harap juga masyarakat terus semarakkan semangat patriotisme kita dengan sambutan juga dengan pelbagai aktiviti yang juga boleh memberikan penghargaan buat negara kita. Baik, di mana tepat jam 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan seterusnya. Selepas itu akan kita dapat ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi hingga ke jam 11 pagi nanti. Dan selepas itu Dalin akan kembali menemani anda hingga jam 12 tengah hari. Semoga hari anda terus ceria dan juga terhibur dengan kami mendengarkan susunan lagu dan juga pastinya info yang kami kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terima kasih untuk anda. Ini daripada 5 Closer to Me.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Pada Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Bang. Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
7: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
8: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
9: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
10: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
11: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
10: Bye.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan nafasnya untuk pagi ini bersama dengan Nodi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okay? Dan nafasnya untuk 2 jam yang seterusnya Nodi akan kasih kawan kamu. Dan pastinya juga selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Tak kira apa juga anda lakukan di hujung minggu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Baiklah, jom kita mulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Untuk pagi ini kita mulakan dengan lagu daripada Ning Bai Zura. Lagunya bertajuk Selagi Ada Cinta. Okey, yang mana lagu ini dicipta oleh Ajay, manakala lirik oleh Nurul Wahab, dan lagu ini keluar pada tahun 2003 dan dimuatkan dalam album studio ke-8 beliau bertajuk Selagi Ada. Okey, dan lagu seterusnya lagu daripada kumpulan Indigo, lagu mereka yang bertajuk Andai Kau Pergi. Lagu ini ditulis oleh Edri Abdul Halim, lirik ditulis oleh Edri Abdul Halim dan juga kumpulan KRU, dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998 dan dimuatkan dalam album kedua mereka yang bertajuk Istimewa. Okey, lagu bertajuk Andai Kau Pergi. Dan lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh Aiman Siddiq dan juga Arul Rashid, lagu mereka yang bertajuk Gadis Idaman. Lagu ini ditulis oleh Aiman Siddiq, begitu juga dengan liriknya ditulis sendiri oleh Aiman Siddiq, dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024. Okey, itulah 3 buah lagu untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sabah FM, bagus banget.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami di mana juga anda berada, betul-betul percuma. Okey, dan pastinya juga untuk pagi ini Nodi akan terus putarkan lagu-lagu pastinya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Kasihku Untukmu. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Nur Sheila Amin dan lagu ini ditulis oleh Syarif, manakala lirik ditulis oleh Talha Tukimin dan lagu ini keluar pada tahun 1989. Okey, dan lagu seterusnya lagu daripada kumpulan Hedwin, lagu mereka yang bertajuk Sinar Harapan. Lagu ini ditulis oleh Zaidin Haji Muhammad Nur, manakala lirik ditulis oleh S. Amin Syahab dan lagu ini keluar pada tahun 1986 dan dimuatkan dalam album Hedwin 3. Okey, lagu bertajuk Sinar Harapan. Semoga ada harapan untuk hari ini, okey. Dan lagu terbaru, lagu daripada Balan Cash, lagunya bertajuk Happy Gaji. Dah lama lagi mau gaji kan? Dan lagu ini ditulis oleh Balan Cash dan juga Navigator. Manakala lirik ditulis juga oleh Balan Cash dan juga Navigator, okey. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, terus bersama dengan Odi untuk pagi ini. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okay? Baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Lagu yang bertajuk Jikalau Aku. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Izlin dan penulis untuk lagu ini Edri Abdul Halim. Manakala lirik juga Edri Abdul Halim. Okay? Bersama dengan kumpulan KRU. Right. Dan juga lagu ini dikeluarkan pada tahun 2007. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Nash, lagunya yang bertajuk Kursani. Okay. Yang mana lagu ini ditulis oleh JJ Muhammad Fauzi Darus, manakala lirik ditulis oleh Rosli Ali. Dan lagu ini keluar

pada tahun 1999. Dan lagu terbaru yang Nudia akan putarkan kejap lagi, lagu gandingan Tajul dan juga Afiq Sazwan, lagu mereka yang bertajuk Hilangmu Tak Terganti. Okey, yang mana lagu ini ditulis oleh Hakim Rusli, begitu juga dengan liriknya ditulis oleh Hakim Rusli. Lagu ini dilancarkan ataupun keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 Lagu Jejak Masa Music, dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Sabah FM, bagus bang.

Itu dia lagu yang menghiburkan anda pagi ini. Lagu gandingan Tajul dan juga Afiq Sazwan. Lagu mereka yang bertajuk Hilangmu Tak Terganti. Okay? Jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Lagu yang bertajuk Hanya Sekali. Lagu ini yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Feminin. Dan lagu dan juga lirik ditulis sepenuhnya oleh Datuk M. Nasir. Dan lagu ini keluar pada tahun 1996. Okay? Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Namun Ku Punya Hati, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Salim, merupakan mantan vokalis kumpulan Iklim. Dan lagu ini asalnya merupakan karya Agung tahun 1981 yang dicipta oleh Freddy Fernandez, yang dipopularkan oleh kumpulan The Revolvers serta penyanyi Rohanah Jalil. Tapi dinyanyikan semula oleh Salim. Kita akan dengarkan lagu tersebut sekejap lagi. Dan lagu ini ditulis oleh Freddy Fernandez, manakala lirik ditulis oleh Muhammad Alif. Okey. Dan lagu terbaru untuk anda semua, yang mana akan diputarkan kejap lagi, lagu bertajuk Jangan Pergi. Lagu yang mana dinyanyikan oleh kumpulan One Avenue Band. Lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Mekia ataupun lebih dikenali sebagai Angah Projector Band. Okay, lagu dan juga lirik oleh Mekia. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 Lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Odi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Lagu yang bertajuk Hadirlah Mustika, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Spin, dan lagu ditulis oleh Harun Ahmad, manakala lirik ditulis oleh Fauzia Hashim dan juga Nur Halina. Lagu ini keluar pada tahun 2002. Okey, itu lagu bertajuk Hadirlah Mustika. Dan lagu seterusnya Kali Terakhir, lagu yang mana dinyanyikan oleh Fauzia Latif. Lagu ini komposernya Manan Ngah, manakala lirik oleh Amran Omar dan juga Manan Ngah. Lagu ini keluar pada tahun 1989. Okey, dan lagu seterusnya, lagu daripada Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Kasih. Okey, yang mana lagu Kasih ini, lagu ditulis oleh Aiden Ali, Omar K, Adif Dan, Firdaus Rahmat dan juga Iki Huge, manakala lirik ditulis oleh Datu Aris Abdul Rahman. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sama FM bagus buat, terima kasih yang terus bersama dengan kami. Bersama dengan Odi untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini, yang mana lagu bertajuk Kawan. Lagu yang mana dinyanyikan oleh Ruhil Amani, dan lagu ini ditulis oleh Datuk Ramli Sarip, manakala lirik oleh S. Amin Syahab, dan lagu ini keluar pada tahun 1988. Okey, dan lagu seterusnya Razi Rahman, lagunya bertajuk Rembulan Kesiangan. Lagu ini ditulis oleh Syahri Amri, manakala lirik oleh S. Amin Syahab. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1992. Okey, dan lagu terbaru yang akan Nudi puterkan kejap-kejap lagi, lagu daripada kumpulan Spider, lagu mereka yang bertajuk Keluar Sarang. Okey, yang mana lagu ini ditulis oleh Tam Spider dan lirik oleh Kion, dan lagu ini keluar pada tahun 2024. Okey, itu dah lagu daripada kumpulan Spider, Keluar Sarang. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus banget.

7 minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Lagu yang bertajuk Keluar Sarang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Spider, okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024. Okay. Baiklah, apapun, Nodi telah pun sampai di penghujung rancangan 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini. Dua buah lagu lagi akan Nodi putarkan untuk pagi ini. Okay. Jadi apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM dan mendengarkan kami ketika ini. Apapun, sekali lagi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Right? Dan dua buah lagu terakhir Nodi putarkan untuk pagi ini, lagu yang bertajuk Lupakan Cinta, okay, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Rosa. Lagu ini ditulis oleh Martinus Layardo, juga dikenali sebagai Tintin, bersama dengan Mahalini Raharja, okay, manakala lirik pula ditulis oleh Mahalini. Lagu ini keluar pada tahun 2023, okay. Dan lagu terakhir Nodi putarkan untuk pagi ini dalam 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini, lagu yang bertajuk Penunggu, okay, yang mana lagu dinyanyikan oleh Syafiq Ikhwan, dan lagu ini sepenuhnya ditulis oleh Syafiq Ikhwan, okay, lagu dan juga lirik oleh beliau. Lagu ini keluar pada tahun 2024, okay. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang bersama kami di Sabah FM menerusi ruangan 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini untuk hari ini. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Nodi putarkan soal pukul 9 pagi tadi sampailah sekarang. Dan pastinya sekali lagi selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar apa juga aktiviti anda di hujung minggu ini. Okay? Jadi untuk itu, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Selamat berhujung minggu.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saya Neil, saya dengar Sabah FM, bagus bang.
1: Dah siap, jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
2: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah, semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata, cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.

Okay, baik, bersama dengan kami di Sabah FM untuk jam yang terakhir dalam Relax dan Rehat. Okay, R&R bertemankan Senalin seawal jam 6 pagi tadi hingga jam 12 tengah hari. Dan tadi telah pun kita bersama dengan Nodi untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini dari jam 9 tadi selama 2 jam. Okay, terima kasih kerana Nodi menemani anda selama 2 jam untuk perkongsian lagu-lagu yang cukup menghiburkan sepanjang pertemuan di 2 jam yang telah pun bersama dengan anda untuk ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan seterusnya untuk jam terakhir ini, Dalin akan menemani anda dan juga sehingga ke jam 12 tengah hari. Baik, sedikit untuk kita kongsikan dulu sebelum kita beribu dengan lagu yang seterusnya. Di mana 15 akses digital pendaftaran negara urusan identiti lebih mudah. Di mana Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN turut menyediakan 15 akses perkhidmatan digital bagi memudahkan urusan kad pengenalan, kelahiran, perkahwinan, keluarga dan janji temu untuk rakyat. Jadi, pendigitalan perkhidmatan JPN mesti memudahkan rakyat menguruskan dokumentasi diri dan keluarga dengan pantas, selamat dan teratur. Baik, itu sedikit petikan kata daripada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri. Dan kemudahan ini membolehkan rakyat juga membuat permohonan, mendapatkan dokumen dan menyemak status urusan secara dalam talian, sekaligus membantu menjimatkan masa serta mengurangkan kebergantungan kepada kaunter fizikal. Nah, terdapat beberapa senarai perkhidmatan dan pautan dalam talian sebenarnya, sebanyak 15 senarai perkhidmatan dan pautan dalam talian, antaranya My Janji Temu JPN, Urus Jaga Kad Pengenalan, Permohonan Pendaftaran Kelahiran dalam Talian, Permohonan Cabutan atau Salinan Sijil Kelahiran yang Diperakui dalam Talian. Nah, seterusnya ada lagi banyak dan nanti anda boleh tengok sendiri dan boleh semak sendiri sebenarnya, rujuk di media sosial yang telah pun dikeluarkan oleh laman web JPN dan juga KDN, okay, sumber Kementerian Dalam Negeri. Dan juga melalui akses digital ini, rakyat dapat merancang kunjungan melalui janji temu dalam talian serta membuat permohonan dan semakan tanpa proses berulang. Banyak lagi lah yang lebih memudahkan segala urusan seharian anda. Apapun, kepada anda yang sedang bersama dengan kami di Sabah FM ketika ini, terima kasih kepada anda sekali lagi dan juga selamat mendengar Sabah FM. Untuk anda yang baru sahaja mendengar kami di Sabah FM, dan jangan lupa untuk anda boleh juga dengar kami melalui RTM Klik. Dan sekarang Dalin ada live di TikTok My Sabah FM selama 1 jam, iaitu jam yang terakhir sebelum pertemuan kita berakhir untuk ruangan R&R daripada jam 6 pagi jam 12 tengah hari. Kita beribu dulu dengan lagu ini, Aku Negaraku, Hafiz dan juga Jacqueline Victor.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okay, baik, Sabah FM, bagus buat terus menemani anda 11.12 minit tengah hari. Tengah hari pula, pagi lagi yang kenapa ni tersabar untuk balik kan ni? Okay, terima kasih kepada anda terus dengar Sabah FM. Dan mengharapkan anda juga terus ceria pagi ini. Dan di mana untuk relax dan rehat sebenarnya kita mau santai-santai. Jangan semakkan kepala kita dengan benda-benda yang tidak perlu kita fikirkan. Jangan kita fikirkan hal dunia yang sebenarnya kita tidak perlu fikirkan. Jadi kita lupakan dulu, kita berhibur dengan lagu-lagu yang Dalin putar untuk anda sepanjang kita bersiaran untuk relax dan rehat R&R daripada jam 6 pagi hingga ke jam 12 tengah hari. Jadi sedikit kita nak kongsikan bersama dengan anda juga dengan status kualiti udara negeri Sabah yang telah pun dikemas kini pada hari ini sawal jam 9 pagi tadi, di mana di stesen Tawau, bagi daerah Tawau, Kelabakan IPU 58 dengan status sederhana. Dengan kalau kita lihat memang warna hijau tu dia kategori sederhana status dia. Dan seterusnya Sandakan, bagi stesen Sandakan di daerah Sandakan dan Beluran, IPU dia 65 dan juga dengan status sederhana. Seterusnya Kota Kinabalu, di daerah Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan, 79 IPU-nya dengan status sederhana juga. Di Kimanis, stesen Kimanis di daerah Papar, Membakut, 85 bacaan IPU-nya dengan status sederhana juga. Seterusnya di stesen Keningau, di daerah Keningau, Sok dan bacaan IPU-nya 64 dengan status sederhana juga. Dan seterusnya di stesen Politeknik Kota Kinabalu dengan kawasan daerah Tuaran dengan bacaan IPU 77 dan status juga sederhana. Dengan setakat ini keadaan di Jerbu di Sabah juga masih dalam keadaan status yang baik, iaitu sederhana. Dan namun begitu juga untuk kita kurangkan aktiviti luar, terutama untuk anak-anak kita dan juga warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Pakai pelitup muka jika perlu apabila kita keluar dari rumah, dan pastikan pengudaraan yang baik juga ketika kita berada dalam rumah atau bangunan. Itu antara salah satu langkah yang boleh kita lakukan sebagai langkah berjaga-jaga ketika jerbu melanda di tempat kita. Dan harapkan anda juga terus setia mendengar kami di Sabah FM ketika ini. Mungkin apa aktiviti yang sedang dilakukan ketika ini, mungkin tidak lama lagi mau keluar dari rumah untuk mencari tempat makan juga kan. Pikir-pikir dulu apa yang ingin dimakan dan apa yang ingin anda ambil untuk hari ini. Kadang-kadang kalau selama 5 hari tu berada di tempat kerja dengan menu yang begitu berat, tapi kalau hujung minggu ni bolehlah santai sikit kan. Itu terpulang kepada diri kita sendiri, macam mana kita ingin memenuhi hasrat pemakanan kita juga. Okey, apa pun untuk anda terus dengar kami di Sabah FM untuk ruangan relax dan rehat. Okey, R&R bertemankan Sadalin untuk pagi ini jam 12 tengah hari nanti. Sesuai ini dia daripada Lady Gaga, Nothing Else I Can Say.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Okey, baik, kepada anda yang terus dengar kami di SFM 11.23 minit pagi, dan juga mengharapkan anda yang sedang memandu ketika ini berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terima kasih untuk anda yang ikuti siaran Sabah FM melalui My Sabah FM di live TikTok Sabah FM. Muhammad Zulkarnain Nasyar, selamat sejahtera DJ, selamat bertugas. Salam dari Lahadatu Sabah FM terbaik. Baik, terima kasih kembali. Dan juga selain itu ingin kongsikan berkenaan dengan info yang cukup menarik juga. Bagaimana dengan asingkan sisa, selamatkan alam? Okey, mulakan dengan langkah kecil di rumah. Ya, biasanya hujung minggu adalah peluang terbaik untuk kita membersihkan rumah dan sebagainya. Dan asingkan sisa mengikut kategori seperti kertas, plastik, kaca, logam dan juga sisa lain agar lebih mudah diuruskan dan diguna semula dan dikitar semula. Jadi amalan kurangkan guna semula. Amalan kurangkan guna semula dan kitar semula, bukan sekadar mengurangkan jumlah sisa ke tapak pelupusan. Jadi ini boleh membantu memelihara sumber alam dan juga menjamin kelestarian persekitaran untuk generasi akan datang. Sisa diasingkan, alam kita juga terpelihara. Mari kita bersama-sama membudayakan pengurusan sisa yang bertanggungjawab demi Malaysia yang lebih bersih, lestari dan sejahtera. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM, di mana juga anda berada ketika ini mendengar kami melalui frekuensi masing-masing dan juga RTM Klik dan live di TikTok My Sabah FM. Dengarkan ini untuk anda, semoga terhibur dan juga relax di hujung minggu sambil-sambil anda rehat untukmu feminine.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Okay, baik, kita bersama terus menemani anda 11.34 minit pagi. Terima kasih yang masih lagi setia bertemankan di Sabah FM. Dan juga terima kasih kepada anda yang di mana juga berada ketika ini. Walaupun anda sibuk bekerja tapi masih lagi mendengar kami sambil-sambil anda buat kerja anda. Dan sedikit untuk kita kongsikan, kucing kita tanggungjawab kita. Memandangkan tadi ada pendengar kita berkongsi berkenaan dengan kucing. Sebenarnya ada yang cakap dia tidak kucing. Tapi bagaimana dengan kucing jiran? Adakah kucing jiran pergi mencubuk rumah anda? Walaupun kucing itu comel, bukan semua orang selesa dengan kucing sebenarnya. Ada yang takut, ada yang tidak suka sebab ada yang bilang sangat susah untuk jaga. Jadi ada yang alah kepada bulu atau hama haiwan berkenaan. Ada yang takut, ada yang juga tidak selesa apabila kucing masuk ke halaman rumah, naik atas kereta, mengiau pada waktu malam atau membuang najis di kawasan mereka. Jadi kita boleh sayangkan haiwan tanpa mengganggu ruang orang lain. Kalau anda bela kucing, pastikan ia dijaga dengan baik dan tidak bebas berkeliaran sehingga mengganggu jiran, dan sediakan juga bekas najis dan bersihkan secara berkala. Seterusnya, pastikan makanan, air dan kebersihan turut terjaga. Selain daripada itu, pertimbangkan juga untuk pemandulan bagi mengelakkan pembiakan tidak terkawal. Jangan tinggalkan anak kucing apabila bilangannya sudah terlalu banyak. Kebanyakan ini berlaku apabila kucing sudah terlampau banyak ditinggalkan. Jadi jika kucing membuang najis di kawasan orang lain, pemilik perlu bertanggungjawab membersihkannya. Jaga kucing kita ya, sebab sayang haiwan bukan sekadar bagi makan. Sayang haiwan juga bermaksud memastikan haiwan kita dijaga dengan baik, tidak terbiar dan tidak menjadi masalah kepada orang lain. Kucing kita, tanggungjawab kita. Jangan jadikan kasih sayang kita kepada kucing sebagai masalah jiran kita. Kadang-kadang ini boleh menyebabkan hubungan baik antara jiran terganggu. Ada yang pendengar bilang, okay, ya, ada kucing jiran datang di rumah minta ikan, dia bilang. Ada tadi tu si Miobulus, dia bilang kucing dia ni pandai bekerja. Maksud dia tu dia pergi, boleh juga dia pergi apa ni, pergi tempat pelancongan, join di jeti pelancongan, lepas tu balik naik bas, balik ke rumah begitu, ikut orang. Pandai ni kucing. Dia bagus ni, Mesti tuan dia ni ajar bagus-bagus ni. Okay, kamu naik sana tu, lepas tu balik ni naik bas yang ini. Begitu mengkalikan dia punya tuan ini. Tuan dia bagus, dia ajar kucing dia bagus-bagus supaya dapat balik rumah. Jangan macam kucing Darlin, dia hilang terus melarikan diri. Bukan apa, tidak juga kena siksa rasanya. Kena bagi makan cukup lagi, lepas tu tempat tinggal yang bagus lagi. Tapi tetap juga dia lari dari rumah, tahu pi mana. Mungkin dia ni rasanya dia nak melancong mengkali kan di rumah-rumah jiran. Dia tidak balik sampai sekarang. Bila itu dia hilang sudah. Okay, baik, untuk anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM, cinta luar biasa daripada Agnes Kamala.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.

Okay, baik, kita Insan Biasa, duet Ramli Sarip dan juga Shima. Semangat dan terhibur dengan lagu telapun dan Dalin putarkan tadi. Kadang-kadang lagu ini mengimbau kenangan bila kita dulu aktif berkaraoke konon. Begitulah agaknya. Dan juga demam, batuk, selesema, semua kena test influenza. Okay, tidak semestinya sebenarnya. Di mana sebenarnya belum tentu itulah influenza. Tak semua orang yang mengalami gejala seperti influenza perlu jalani ujian atau ambil ubat antiviral.

virus. Doktor akan nilai gejala, tahap keterukan dan faktor risiko sebelum tentukan rawatan sesuai. Namun apapun sekarang kalau kita ada kesihatan yang kurang, batuk dan sebagainya, demam, mungkin lebih baik kita jumpa doktor lah. Dia akan lebih periksa dengan lebih detail lagi. Dan seterusnya, kenali simptom dan dapatkan nasihat doktor sebelum buat keputusan sendiri. Okay, antaranya di mana untuk kita kongsikan, ILI adalah penyakit seperti influenza, ialah jangkitan pernafasan akut dengan gejala seperti influenza. Dan kenapa bukan semua perlu tes? Keputusan tes tidak semestinya mengubah rawatan kita. Doktor nilai gejala, keterukan dan faktor risiko terlebih dahulu. Jika ringan dan stabil, rawatan fokus kepada gejala. Dan seterusnya, di mana Tamiflu, ubat antivirus, antiviral, okay, ubat antiviral. Dan juga untuk influenza, pada golongan berisiko atau sakit lebih serius, lebih berkesan jika diambil awal dalam 40 jam pertama. Dan vaksin influenza kurangkan risiko jangkitan dan juga komplikasi serius, perlu diambil setiap tahun kerana virus berubah dan disarankan juga terutamanya untuk golongan yang berisiko. Jadi vaksin ini sebenarnya boleh didapati di fasiliti kesihatan swasta yang menawarkannya. Jadi siapa perlu ambil adalah seperti warga emas, kanak-kanak, wanita hamil, pesakit kronik, sistem imun lemah macam saya kot. Individu berisiko lain. Nah, itu antara yang perlu ambil sebenarnya untuk vaksin influenza. Jadi kita boleh juga kesan keadaan diri sendiri macam mana, apa yang kita perlu, apa sakit kita dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kita juga ya. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga nampaknya ada 10 minit lagi Dalin mengundur diri dulu untuk kali ini, menemani anda untuk ruangan relax dan rehat daripada jam 6 pagi tadi hingga jam 12 tengah hari. Dan selepas ini nanti anda ditemani rakan setugas saya DJ Ella bersama-sama dengan anda daripada jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang nanti untuk relax dan rehat. Edisi kita hari ini 12 September 2026. Semoga anda terus ceria, hiasi juga pribadi masing-masing dengan hati yang penuh dengan keikhlasan apabila kita melakukan sesuatu tugasan. Semoga perancangan anda juga, aktiviti anda hari ini, semuanya berjalan lancar. Dan terima kasih sekali lagi terus mendengar Sabah FM. Semoga anda terus ceria mendengar Sabah FM. Dan kita jumpa lagi. Bye.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum dan salam R&R, relax dan rehat. 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Dan terima kasih DJ Darling yang telah pun bersama dengan kita seawal 6 pagi tadi. Dan salam hujung minggu buat anda sekeluarga. Dan terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Sabah FM, bagus bah. Dan moga kita pun semua bagus-bagus juga. Apapun aktiviti anda pada hujung minggu ini, jangan lupa untuk terus jaga kesihatan dan jaga keselamatan anda bersama dengan orang tersayang. R&R Relax dan Rehat 12 tengah hari hingga pukul 6 petang ni Ella akan menemani waktu anda, hujung minggu anda. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Kita mulakan R&R 12 tengah hari hingga pukul 6 petang ni dengan lagu ini, Cinta, Amir Jahari. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Sabah FM

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Kembali bersama dengan Ella dalam R&R, Relax dan Rehat. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini dan juga anda yang berada di luar bangunan. Di luar bangunan ya. Okay. Dan memandangkan keadaan status bacaan IPU masih lagi sederhana ketika ini, dan pastikan anda pakai pelitup muka dengan betul. Dan jika anda berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka yang anda pakai itu sesuai, bersih dan kering, dan menutupi hidung, mulut dan dagu serta dipakai rapat pada muka. Dan jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak, dan jangan ulang yang semalam punya pun dipakai ni hari lagi. Kan? Dipakai lagi besok. Mana yang semalam punya tu? Buang. Kalau boleh yang dipakai semalam, yang kotor atau rosak tu dibuang dan ditukar kepada pelitup muka yang baru bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
0: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
5: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
5: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 1:30 hari, kita akan dapat ikuti berita utama 1:30 hari yang akan dibawakan langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah. Tuhan, jangan biarkan aku merasa
1: rasa sakit yang seperti ini. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata, gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember Edi Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Mohd Syahir Mohd Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Mohd Syahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Terima kasih kepada anda yang terus memilih Radio Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Selamat berhujung minggu kepada anda sekeluarga dan moga hujung minggu ini membawa kebahagiaan dan yang indah-indah saja. Baik, pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pembinaan titian konkrit di kawasan penempatan penduduk menjadi antara keutamaan baharu bawah program Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR tahun depan. Keperluan pembinaan titian itu semakin ketara, khususnya di kawasan penempatan atas air yang mempunyai laluan terhad. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia juga penting sebagai laluan keselamatan dan kecemasan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini seperti kebakaran. Beliau ditemui selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada jambatan separa konkrit di kawasan Kelansanan, Kota Kinabalu. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM159,508 itu hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR yang telah siap Januari lepas. Usaha melahirkan lebih ramai penulis dan sastrawan muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah. Bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya, membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Kerajaan Negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencungkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan. Beliau menyatakan demikian pada malam anugerah Pena Kinabalu, MAPENA di Ibu Negeri. Katanya kerjasama bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan terus diperkukuh menerusi pelbagai program mendekati pelajar dalam usaha mengasuh bakat generasi muda agar mereka dapat menjadi pelapis kepada penulis dan sastrawan sedia ada. Sementara itu, Datuk Jamdin Buyung dinobatkan sebagai sastrawan negeri Sabah kelima sekaligus menerima pengiktirafan tertinggi kerajaan negeri terhadap sumbangan beliau dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan di Sabah. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Datuk Jamdin menerima hadiah RM30,000 warkah penghormatan selain kemudahan penerbitan karya serta penterjemahan karya yang sesuai ke bahasa asing. Antara penerima hadiah sastra Sabah melalui kategori A, buku sastra dan kategori B, karya eceran adalah Allahyarham Dr. Norawi Kata, diwakilkan oleh Nur Zanani Kata, Mabul Maddin Syahidin, Jelison Jupin, Saindah Kanalam dan Inuh Janang. Terdahulu, Timbalan Ketua Pengarah Dasar DBP Muhammad Salahuddin Muhammad dalam ucapannya memberitahu 1,301 judul karya diterima untuk penilaian Hadiah Sastra Sabah 2024-2025. Jumlah itu meningkat lebih 3 kali ganda berbanding karya yang diterima pada 2022-2023. Ia mencerminkan pertumbuhan positif dunia penulisan dan persuratan di Sabah. Selain menunjukkan semakin banyak karya tempatan dihasilkan untuk diketengahkan kepada khalayak. Jelasnya DBP akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan bakat penulis dan pembentukan ekosistem sastra yang lebih lestari menerusi pelbagai program pembinaan bakat dan pengembangan karya serta peningkatan penerbitan buku. Pengajian dan hafazan Al-Quran perlu terus diperkasa bagi membentuk generasi muda berilmu, berakhlak serta beriman. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, penggiat Ma'ahad Tahfiz berperanan besar untuk memastikan generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Generasi muda yang menghafaz dan menghayati Al-Quran dapat membentuk masyarakat yang lebih dekat dengan agama. Selain menyuburkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Madrasah Tahfiz Al-Quran Nurul Furqan Putatan. Seramai 40 pelajar madrasah berkenaan menerima sijil hafazan dan sanad dalam majlis itu.
Sekian berita tadi disunting Janyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagi.
1: Ya, cak cak cekuk, cak cekuk, cak cekuk main kompang kan. Ha, mana tahu hari ni ada yang melangsungkan perkahwinannya. Selamat pengantin baru, kan. Dan selamat melayari bahtera rumah tangga. Semoga kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Yang mana tahu main kompang tu pun ada hin-hin sudah kan. Cak cak cekuk, cak cekuk. Dan kalau ada jodoh, apa salahnya kan. Baik, selamat menikmati hujung minggu bersama dengan insan tersayang. Dan apapun aktiviti anda hari ini, jangan lupa jaga kesihatan. Cukupkan rehat, minum air. Sudah minum air atau belum? Yang secukupnya, dan ini juga penting, iaitu jaga pemakanan. Jangan makan saja. Tidak dikiranya makan apa, kan? Baiklah, kongsikan ramalan cuaca hari ini pada sebelah petang di Kota Kinabalu, iaitu ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius.

Dan ini pula bagi ramalan cuaca keseluruhan bagi negeri Sabah, iaitu pada sebelah petang ni, ribut petir di beberapa tempat iaitu di sebelah pedalaman dan pantai barat, manakala hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau, Sandakan dan Kudat, dan tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia dan juga aplikasi My Cuaca. Jadi santai-santai hujung minggu, rehatkan minda dan tenangkan hati anda. Baik, kita layan lagu ini, Gila Bayang, Ammar Haikal. Sampai FM, bagus bah.

0: Farah Syamilan. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
2: bah. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: RNR hashtag relax dan rehat 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Baik, pada pukul 2 petang nanti kita akan dapat ikuti carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan pastikan anda terus temani Ella dan jangan lupa juga untuk komen di semua platform media sosial Sabah FM di Facebook, TikTok, Instagram dengan kata carian @mysabahfm. Terus layan Sabah FM. Bagus bah. This

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-27 sudah kita sekarang ini. Hari ini tariknya 12 September 2026. Tinggal 4 hari sahaja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. 16 September cuti lagi kan. Seronoknya bila siapa yang menyambut hari jadi 16 September. Wow, cuti setiap tahun kan. Hari jadi kita tiada cuti umumnya. Macam mana tu? Baiklah, jadi di manakah 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang telah pun anda undi? Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-27? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setiap menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey, pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah pukul 3 petang nanti. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini alahai turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Terima kasih untuk anda yang mengundi, menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Pastinya kita sekarang berada di minggu ke-27. Lagu siapakah pula yang menduduki anak tangga yang ke-8? Nampaknya lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Kedudukan mingguan kelas musim ke-17, 10 buah lagu yang anda akan undi pada minggu ini. Sebab minggu ini tiada pencalonan lagu baharu. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Okey, sekali lagi, tiada pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Hanya 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8, minggu ini dia anak tangga yang ke-7, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rene Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Adakah Kekal milik Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang menjadi juara untuk minggu ke-26 dengan tajuk lagu mereka Biar? Tunggu dan nantikan untuk minggu ke-27 terus setiap menemani Niza sehingga pukul 3 petang. Okay? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih kerana memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda. Kita berhibur pula pastinya sekarang ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Kita dengarkan lagu seterusnya pula ni yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Musik bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Okey, ha, pastinya semua pun minat muzik lah kan. Ada yang muzik berentat pop, hip hop, ada yang balada irama Malaysia. Kalau Nizam minat muzik berentak irama Malaysia. Okey, jangan nyanyi. Okey, itu dia. Kembali lagi bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey, kedudukan untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum Niz umumkan kedudukannya. Lagu dia nak tengah yang ketiga, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini 10 buah lagu anda dengarkan dan anda akan undi, sebab kita tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ke-27. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Willy, Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menemani Niza dari pukul 2 petang sampailah sekarang penghujung sudah kita ni. Pastinya pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Nampaknya lagu ini kekal juara minggu lepas. Minggu ke-26 pun menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Studio Band Lab Mohagani Studio.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Tahniah kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar kekal menjadi juara untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Baiklah, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Lagu di anak tangga yang ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-9 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-6 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-3 Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2 Kita Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-27 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu sahaja yang pastinya anda akan undi melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan lagu pencalonan baharu tiada untuk minggu ke-27. Jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang tidak sempat mendengar 10 buah lagu ini disiarkan pada pukul 2 hingga 3 petang, jangan risau. Sebelum malam kita ada siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Ella dalam R&R petang ini hingga pukul 6 petang nanti. Dan kalau terlepas carta lagu artis Sabah Kelas, jangan risau, malam nanti ada ulangannya pada pukul 8 malam. Dan kita ucapkan tahniah kepada lagu yang memenangi kedudukan pada tangga yang pertama berdasarkan undian anda. Dan kepada anda yang ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa untuk terus hantarkan kepada kami ke nombor 019-490-4848. Baik, kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita ada rakan kita dari Sandakan, Sabli, dan kita ada Muhammad Syahir, kita ada juga Nur Zita Zita dari Beaufort ni, kita ada Emma juga, dan Marsa Saleh, Alice Raymond. Terima kasih juga Tan Tari dan Mas Merah dan James Pengiran, Sofia Darus dan juga Muhammad Yusuf. Terima kasih banyak-banyak atas komen-komen anda. Dan baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 3.17 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Sabah FM.
1: Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Kembali bersama dengan Ella dalam R&R 12.30 hari hingga 6 petang ini. Baik, ini Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman Tambunan dan Sipitang, manakala pantai barat pula Tuaran, Kota Belud, Kota Kinabalu, Penampang, Putatan dan Papar sehingga pukul 5 petang ni Sabtu 12 September 2026. Baik, kepada anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, berhati-hati memandu dan semoga anda selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, awan yang terpilu Ning by Zura kan. By RNR bersama dengan Ella sehingga pukul 6 petang nanti. Dan para pendengar Sabah FM, mungkin ada yang di kalangan anda lahir pada tahun 80-an. Ada tidak? Cuba angkat tangan dulu. Okey. Kalau kita hidup di zaman 80-an, TV menjadi salah satu sumber utama kita. Betul tidak? Dan sekarang ni berbeza sudah. Semua di hujung jari. Telefon bimbit tu setiap ke mana pergi, ke tandas

Sihat baru kongsi. Tidak pasti, jangan kongsi. Kan? Baik. Angkat tangan. 80-an, 90-an, 70-an. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Jika benar. Ini. Jika benar, The Aries. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Sabah FM bagus bah sekarang ni pukul 4.05 minit petang. Dari pada pukul 12 tengah hari tadi dan sekarang 4.06 minit petang. Dan ini ialah nak kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah petang ini, yang mana untuk stesen Tawau, daerah Tawau Kelabakan, bacaan IPU-nya adalah 61 dan status IPU adalah sederhana. Manakala untuk stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU-nya adalah 64, sederhana juga. Dan stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu dan Penampang juga Putatan, bacaan IPU-nya adalah 74 dan status IPU sederhana. Bagi stesen Kimanis, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 73, status IPU adalah sederhana. Dan untuk stesen Keningau, daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU 62 dengan status IPU sederhana. Dan seterusnya, bagi stesen Politeknik Kota Kinabalu, daerah Tuaran, bacaan IPU adalah 75 dan status IPU adalah sederhana. Dan pastikan anda ambil tahu tahap jerbu di tempat anda dan ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department dan Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Anda sedang mendengar Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM RNR hashtag relax dan rehat bersama dengan Ella 12 tengah hari hingga pukul 6 petang nanti. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di semua media sosial Facebook, TikTok, Instagram dengan kata carian @mysabahfm, dan setiap hari akan ada muat naik info semasa berkenaan dengan cuaca dan berkenaan dengan jerebu terkini, dan juga ada macam-macam ada, iaitu temu bual secara langsung bersama dengan tetamu di konti menerusi platform media sosial rasmi Sabah FM. Baik, selepas ini pada pukul 4.30 minit petang kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM, dan selepas itu Ella akan bersama dengan anda dengan lagu-lagu hiburan dan info hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam best.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam R&R hashtag relax dan rehat 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Ella doakan moga para pendengar Sabah FM sentiasa sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Dan pada pukul 5 petang nanti, berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya kita akan dengar lagu-lagu dalam muzik tanpa henti hingga pukul 6 petang nanti. Dan R&R 6 petang hingga 12:30 malam nanti akan diteruskan lagi petang ini bersama dengan DJ Wan yang sentiasa ceria, kan? Okay, baik, untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Salam hujung minggu daripada Ella, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R hashtag Relik dari Hati Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan selamat petang juga, selamat berhujung minggu untuk anda semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, di manapun juga anda berada, dan terus kekal setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Hari ini hari Sabtu 12 September 2026, dan bermula saat ini lah ke pukul 12.30 malam nanti anda bertemankan saya De Conti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Sudah pasti pelbagai lagi rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa, Wan akan terus kongsikan juga untuk anda. Okey, apapun, terima kasih untuk rakan tugas saya DJ Ella yang telah pun bersama-sama dengan anda bermula pukul 12.30 hari tadi hingga ke pukul 6 petang ya. Terima kasih Ella, selamat berehat dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita nak buka hiburan, mulakan hiburan menerusi R&R untuk petang ini bersama dengan lagu ini daripada Mark Adam. Ini dia, Sayang Apa Khabar. Sabah FM, bagus bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relik dari Hati Sabah FM. Bagus bah. Okay, selamat hujung minggu semua. Dan Wan juga pelawat anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda. Mungkin ada permintaan lagu untuk malam ini, anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okay, dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini akan masuk sebentar sejak lagi pada pukul 6.18 minit petang. Sampai FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Rasulullah Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: صباح FM.

0: Sabah FM.
1: Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah.
2: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM bagus bah. Okey, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Nak ke mana tu, dengan siapa? Okey. Selamat memandu. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat ya. Dan pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita. Okey, jangan biarkan orang kesayangan anda menantikan kedatangan anda dengan tangisan ya, dengan tangisan. Apapun, terima kasih anda terus bersama kami sebagai teman pemanduan anda. Sabah FM, bagus bah.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bahas. Di mana pun juga anda berada yang terus dengarkan kami, bertemankan frekuensi ini 89.9, ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penyiaran langsung di aplikasi RTM Click. Okey, jam yang kedua untuk R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan ada penyampai Wan Hizu Ahmad, tinggal ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga urusan anda sepanjang hari ini, sepanjang hujung minggu ini, malam ini kami doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Yang mana tahu kan, malam ni ada yang mengadakan majlis perkahwinan, majlis kenduri kendara, majlis makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan kan. Dan untuk itu juga Wan nak kongsikan untuk anda info cuaca untuk malam ini yang Wan petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah malam. Ya, di beberapa kawasan di negeri Sabah ini diramalkan hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Ya, itu dia ramalan cuaca untuk sebelah malam di beberapa kawasan di negeri Sabah ini, iaitu hujan di beberapa tempat di pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Okey, itu dia. Banyak lagi info yang Wan akan kongsikan untuk anda. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ya, itulah dia frekuensi ceria kami di tempat anda yang terus menceriakan hari-hari anda. Dan insyaAllah kami di sini akan terus memberikan yang terbaik untuk anda walau di manapun juga anda berada, okay? Dan juga supaya bantuan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan selepas itu akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
3: Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

طب القلوب ودواء.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okay? Dan anda masih lagi kekal bertemankan saya Konti, rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad, hingga ke pukul 12:30 malam nanti, okay? Dan juga untuk malam ini, bagi anda yang terlepas untuk mendengar kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ini, petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siarannya pada pukul 8 malam ini, ya. Carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-27 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, ya. Dan juga selepas itu pukul 9 malam kita akan bersama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas ikuti berita pula, Wan akan hiburkan dengan hiburan muzik tanpa henti selama sejam, ya, 9 hingga 10 malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan juga Wan pelawat anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi. Mana tahu ada juga permintaan lagu ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
4: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
6: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.

0: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
1: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
2: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-27 sudah kita sekarang ini. Hari ini tariknya 12 September 2026. Tinggal 4 hari sahaja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. 16 September cuti lagi kan. Seronoknya bila siapa yang menyambut hari jadi 16 September. Wow, cuti setiap tahun kan. Hari jadi kita tiada cuti umumnya. Macam mana tu? Baiklah, jadi di manakah 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang telah pun anda undi? Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-27? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey, pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah pukul 3 petang nanti. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini Alahai turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Terima kasih untuk anda yang mengundi, menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Pastinya kita sekarang berada di minggu ke-27. Lagu siapakah pula yang menduduki anak tangga yang ke-8? Nampaknya lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Kedudukan mingguan kelas musim ke-17, 10 buah lagu yang anda akan undi pada minggu ini. Sebab minggu ini tiada pencalonan lagu baharu. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Okey, sekali lagi, tiada pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Hanya 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-8, minggu ini dia anak tangga yang ke-7, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rene Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Adakah Kekal milik Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang menjadi juara untuk minggu ke-26 dengan tajuk lagu mereka Biar? Tunggu dan nantikan untuk minggu ke-27 terus setiap menemani Niza sehingga pukul 3 petang. Okay? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentia Saada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ke-6.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih kerana memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda. Kita berhibur pula pastinya sekarang ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Kita dengarkan lagu seterusnya pula ni yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

muzik bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Okey, pastinya semua pun minat muzik lah kan. Ada yang muzik berentak pop, hip hop, ada yang balada irama Malaysia. Kalau Niza minat muzik berentak irama Malaysia, okey, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Okey, itu dia. Kembali lagi bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Okey, kedudukan untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, iaitu Kumpulan Mawar B6 dengan tajuk mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent. Kelas Musim ke-17 Anak Tangga.

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu Denak Tengah yang ketiga, dua dan juga satu. Dan pastinya minggu ini 10 buah lagu anda dengarkan dan anda akan undi, sebab kita tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ke-27. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Willy, Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menemani Niza dari pukul 2 petang sampailah sekarang penghujung sudah kita ni. Pastinya pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Nampaknya lagu ini kekal juara minggu lepas. Minggu ke-26 pun menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Studio Band Lab Mohagani Studio.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Tahniah kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar Kekal menjadi juara untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Baiklah, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Lagu di anak tangga yang ke-10 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-9 Kau Di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-6 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-3 Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2 Kita Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-27 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu sahaja yang pastinya anda akan undi melalui portal rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan lagu pencalonan baharu tiada untuk minggu ke-27. Jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan portal undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang tidak sempat mendengar 10 buah lagu ini disiarkan pada pukul 2 hingga 3 petang, jangan risau. Sebelum malam kita ada siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam, pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasami di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan, susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Rock Lu hanya di Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403. Rock Love
1: Sabah FM. Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat. Antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2026 menjadi platform menyantuni golongan belia di luar bandar selain mendapatkan pandangan serta aspirasi mereka secara langsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Anak Bimol berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan suara dan idea golongan muda dapat disampaikan kepada kerajaan sekaligus membantu memastikan program yang dirangka benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Mordi bercakap kepada media pada program tersebut di Tawau. Sementara itu, mengenai persiapan Sukan C, beliau berkata persediaan ketika ini berjalan lancar termasuk dari aspek penyediaan fasiliti. Katanya perancangan teliti turut diambil bagi menghadapi kemungkinan jerebu yang boleh menjejaskan perjalanan temasya akan datang. Dalam pada itu, satu ujian percubaan juga dirancang sebelum temasya sebenar bagi memastikan kesiapsiagaan, pengurusan serta fasiliti. Tindakan membenteras kegiatan penyalahgunaan dada perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan muda. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asni berkata penyalahgunaan dadah seperti syabu bukan saja menjejaskan individu malah boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial dan jenayah lain. Datuk Isnin ditemui RTM selepas merasmikan Forum Komuniti Madani Negara Sejahtera sempena Karnival Pendidikan Madani di Beaufort. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha berterusan pihak polis dalam membenteras kegiatan berkenaan di daerah Beaufort. Masyarakat setempat turut dinasihati agar terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat mengenai kegiatan penyalahgunaan atau pengedaran dadah di kawasan masing-masing. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Assalamualaikum. Saya Isa Hendrik.

Ya, itu hiburan bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dalam jam yang berikutnya R&R, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad untuk edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Dan bagi anda yang ketika ini tengah santai-santai di rumah kan, selamat bersehat, selamat bersantai, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan. Mungkin ada yang tengah tengok rancangan-rancangan menarik di televisyen kan, mungkin ada juga yang tengah main handphone tu. Jangan terlalu main handphone. Pasti juga anda perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang di sekeliling anda. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sanakan. Dan juga seterusnya rakan kita Beluntung Om Haun, katanya selamat petang, selamat malam. Dan juga selamat berkonti, ucapan hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan Tantari dan Masmira, Zila Novila Ezora, Octavia Marsa Saleh dan semua kenalan tanpa terkecuali. Dan teruskan mendengar Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Terima kasih juga rakan kita Latif Putra Johor, selamat berkonti buat DJ Wan. Terima kasih lagi rakan kita Marsa Saleh, katanya selamat bertugas dalam R&R, semoga segala urusan bersiaran dipermudah hingga hujung siaran. Dan ucapan selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Baik, selepas ini Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Baik, itu dia baru berlalu. Datuk Hatta dengan lagunya yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Okey, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM, walau di mana pun juga anda berada. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan Wan di sini akan terus temani perjalanan anda, pemanduan anda, dengan rangkaian lagu-lagu rock untuk malam ini dalam ruangan Rock Lu. Okey, dan tinggal beberapa hari saja lagi, berbaki 4 hari ya, kita akan meraihkan hari bersejarah tarikh penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ini. Dan untuk itu, bersama-sama kita terus mengibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Okey, dan juga sempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, marilah kita terus menghargai sejarah pembentukan negara kita, memelihara keharmonian dan memperkukuh semangat perpaduan demi Malaysia yang lebih sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema yang diangkat untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan yang lepas. Jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM. Bagus bah dengan lagu ini, Ibu Kota Cinta, di FKFC Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Jangan lupa dengarkan segmen Rock Blue di Sabah FM.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang sahaja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Ya, itu dia baru berlalu Nicky Astria dengan lagu yang berjudul Samar Bayangan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Sabah FM Bagus Bah Walau dimanapun juga anda berada. Jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Okey, esok hari Minggu, hari Ahad kan, 13 September 2026. Wan nak ajak anda untuk pergi menderma darah dalam program dermah darah yang dilaksanakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu ini. Antaranya esok akan berlangsung di Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cisui Kor di Jalan Tuaran Kota Kinabalu, esok pukul 8 pagi hingga 3 petang. Ya, itu yang pertama. Dan untuk program derma darah yang kedua akan diadakan di Happy Place Kelombong, ya, pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jadi itu dia, ada dua lokasi untuk kempen derma darah yang dilaksanakan esok. Bagi anda yang memenuhi syarat-syarat untuk menderma darah, anda bolehlah tampil untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital bagi merawat pesakit yang memerlukan. Ya, setitis darah yang anda dermakan itu boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Kali ini kita tolong orang, insyaallah lain hari pula nanti orang tolong orang akan tolong kita pula, kan? Begitulah dalam roda putaran kehidupan kita ini, saling memerlukan antara satu sama lain. Sudah pasti, saya pasti orang di Sabahnya adalah orang yang sangat prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R bersama dengan lagu ini daripada kumpulan Black Rose, lagu yang berjudul Penantian. R&R di Sabah FM, Bagus Bah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, itu dia lagu yang berjudul Alasanmu daripada kumpulan Exist, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995. Bayangkan, tahun ini 2026, lagu tersebut telah pun berusia 31 tahun, sama dengan usia Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okey. Dan bagi anda yang waktu ini tengah bekerja untuk shift malam, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin, okay? Dan saya tak sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Sabah FM untuk hari ini, sepanjang hari ini, bermula pukul 6 pagi hingga 12 setengah hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan juga seterusnya 12 setengah hari hingga 6 petang bersama dengan DJ Ella, dan juga 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan Wan ya. Semoga anda telah pun terhibur dan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang kami kongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama, okay? Dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM, dan kita akan kembali bersama-sama dengan Sabah FM bermula pukul 4 pagi nanti, okay? Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang berikutnya. Dan untuk itu, selamat bersihat dan selamat malam. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang dari

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Amira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjam lah daripada orang. Supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88. National FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Duit-duit, di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Dato' Hattan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan? Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Ah, rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Ah, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ah, macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniacs Fit Yoni Boy.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan.
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kerja abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita duduk berjalan tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta abang Lan jiran sebelah je ni.

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar, bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya, kita dah cuba sebaik mungkin. Dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada. Cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang, bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

tu Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati ya dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Karen Melati, kita ada Khairul Anwar, Mei Sarah, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fah 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar ceroteh saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi.

perlu. Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Perak 46 Sabah FM.
1: Kami UNIC.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah tu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi, ya Allah, terasa selimut tu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ni ber-exercise dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking, ayo busung macam nada saja kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan tu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina amanu ashaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah. Taubat lisan, ya, taubatlah istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insya Allah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, siri akan datang, jangan kemana-mana insyaAllah. Teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan insyaAllah. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Okey, di mana kamu berada, yang bangun awal tu tahniahlah. Yang orang bilang masih lagi, dia sudah bangun tapi masih lagi macam oh, mau bangun ke tidak ni, mau bangun ke tidak ni, apapun tahniahlah. Yang penting kamu sudah terbangun. Okey. Apapun orang bilang hujung minggu ni, kalau anda mau berehat, orang bilang lebih masa pun tidak apa sebenarnya. Ini adalah masa untuk kita berehat sebenarnya. Okey. Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12:30 hari nanti. Jadi teruskan kesetiaan bersama. Jom kita mulakan hiburan pagi ini dengan lagu daripada Mark Adam, Sayang. Apa khabar?

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: things that I've got.
1: Okey, segar sudah ke mata kamu dengar lagu itu tadi. Nah, kalau belum lagi, terus kita layan lagi lagu selepas ini, okey? Baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM yang tidak tahu mau buat apa pada hujung minggu ni awal pagi. Kalau pagi macam ni, awal-awal begini ni kan, sama ada pergi keluar cari sarapan ataupun pergilah jalan-jalan sebentar, manja-manja, tidak perlu berlari. Jalan-jalan sejak keluarkan peluh pagi ataupun kemaskan atau bersihkan kawasan rumah anda di mana ada macam air bertakung ataupun sampah yang belang berterabur ataupun cakap ada yang mungkin perlu dibuang, dibersihkan ataupun dikemaskan, buatlah sekarang ini. Ambillah masa dalam 15 minit macam tu. Jadi isteri anda keluar pun tengok, wow, rajinnya bang, gitu. Okay, terus dia buatkan nasi lemak. Mau kamu? Kita kena bagi nasi lemak terus. Okay, apapun kepada semua, teruskan bersama seperti biasa 6.30 minit pagi kita ada berita Sabah FM. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bye.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan cyber yang semakin licik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shui Yi berkata, daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Beliau menegaskan pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih, tetapi juga pengetahuan dan kemahiran masyarakat berkaitan risiko teknologi dan digital. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata, Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat, antaranya menerusi pemerkasan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: sia-sia.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: hamba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkek.

Kembali bersama Relax dan Rehat di hujung minggu. Okey, hari ini macam mana kamu merancang untuk menghabiskan hujung minggu kamu? Pastikan rancanglah bersama yang sudah berkeluarga tu dengan keluarga lah kan. Yang solo tu dengan kawan ataupun dengan diri sendiri atau dengan keluarga. Pasti cara yang penting, pastikan kurangkan dulu lah aktiviti di luar buat sementara waktu ni, okey. Dan rakan kita ni Nick Abdul Aziz, awal lagi dia bagi tahu awal pagi ni dia dari kampung Kawang 4 km saja ke Kampung Beringis. Cuaca baik pagi ini dan tapi dia bilang sekarang ni balik lagi lah daripada Kampung Beringis ke mana ni. Oh, dia ulang alik ni. Wih, rajinnya bersenam. Okey, apapun hati-hati kalau melalui landasan kereta api tu. Dan ada juga rakan kita di Facebook Sabah FM pula, Latif Rajor mengucap selamat pagi. Jam Sukiran selamat pagi juga. Fatimah Haris Tispitang, Muhammad Syai Hasbi Rosli, Marsha Saleh Hasna Has, Jihad Bakar, Amir Tairin, Timbul di Tawau pun semua ni yang paling bangun awal lah ni. Terpaling awal lah diorang ni. Okay, apapun, teruskan kesetiaan bersama. Nanti Hafin akan kongsikan beberapa info yang menarik untuk perkongsian kita bersama. Teruskan mendengar lagu ini daripada Slam, Nur Kasih buat anda semua. Relax dan rehat.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.

Vita Alvia dengan lagu Haradang. Panas. Okay, memang panas sekarang ni. Pasal itulah banyakkan berada dalam bangunan dan elakkan juga terlalu lama di luar bangunan. Dan pastikan anda minum air yang secukupnya. Okay, ini adalah berita yang tular baru-baru ini. Yang orang bilang memang selalu berita yang tular ni kita dapat selalu daripada grup-grup WhatsApp kan. Dan juga kita baca di threads dan banyak lagi lah tempat di media sosial kita boleh baca, iaitu mengenai laporan Anthropic ni, okay? Yang mana penjelasan berkenaan laporan Anthropic sedang diteliti dan mereka juga sedang meliti info yang dibangkitkan. Ini telah pun diambil maklum oleh MCMC mengenai laporan terkini yang diterbitkan dan memandang serius perkara yang dibangkitkan dalam laporan tersebut. Jadi bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, perkara yang dinyatakan dalam laporan berkenaan bukan sebagian daripada fungsi atau mandat MCMC, dan MCMC ini juga tidak sebenarnya terlibat dalam sebarang aktiviti atau urusan sebagaimana yang digambarkan dalam laporan tersebut. Jadi MCMC sekarang ini sedang menelitilah laporan berkenaan dan akan mendapatkan maklumat secara maklumat serta penjelasan lanjut daripada pihak-pihak berkaitan yang memastikan fakta sebenar serta memahami konteks isu yang dibangkitkan. Okey. Sebenarnya apa laporan Anthropic ni? Iaitu laporan Anthropic ni yang bertajuk Detecting and Countering Misuse of AI September 2026 yang telah pun diterbitkan pada baru-baru ni 10 September yang telah mendedahkan satu operasi manipulasi politik digital berskala besar lah. Jadi syarikat pembangunan kecerdasan buatan AI ni telah mengesan dan menutup akaun yang menyalahgunakan model AI Cloud untuk mengendalikan platform manipulasi komersial menerusi operasi yang ada kod dia lah. Tapi kalau kita baca sejak macam tu berdasarkan perkongsian, memang kita akan macam bila kita ada rasa ragu-ragu dan rasa itu adalah tidak benar, pastikan kalau mau tahu berita yang telah pun ditentusahkan, anda boleh layari portal sebenarnya.my. Okey, jadi jangan terpedaya lah sekarang ni, apapun jangan terpedaya. Kalau terutama sekali kalau AI yang melibatkan video-video AI ni, kita tengok betul-betul. Okey, tidak akan sesempurna yang dibuat sendiri oleh manusia, tapi bila dibuat oleh buatan AI ni, dia mesti ada satu juga ataupun dua tiga macam itulah dia punya ketidaksempurnaan. Begitu juga dalam penyampaian beritanya, pastikan anda dapatkan berita yang sahih sahaja. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tempat pukul 8 pagi kita ada berita Sabah FM, dan saya kongsikan dulu tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Ibu bapa digesa manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Dan berita pagi ini disunting rakan kita Alicia Michael. Teruskan bersama Sabah FM, dengarkan idea untuk anda semua. Lepak Sabah FM, bagus banget.

Berita sepenuhnya. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib.